hasil kalian untukmu haram. Nama shamba yetu haram. Nama bunga yetu haram.